Kita mau periode itu dia Dea dan juga Alvin mencintaimu 99%. Terus 1%-nya di mana nih? Oke, kita mau periode encephalopathy merupakan gangguan pada struktur atau fungsi otak yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius. Nah, para ahli menegaskan bahwa risiko terjadinya encephalopathy ini dapat dikurangi dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang berfokus pada pengendalian faktor penyebabnya. Nah, mengutip dari alodokter.com Minggu 14 Juni 2026, salah satu upaya penting yang dianjurkan adalah mengelola penyakit kronis dengan baik. Penderita diabetes misalnya, ini perlu banget mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter serta rutin memeriksa kadar gula darah guna mencegah komplikasi yang dapat mempengaruhi fungsi otak. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk membatasi atau menghentikan konsumsi minuman beralkohol. Nah, kebiasaan tersebut diketahui dapat banget meningkatkan risiko gangguan saraf dan kerusakan otak yang berujung pada encephalopathy. Nah, pencegahan ini juga dapat banget dilakukan dengan mengurangi risiko cedera kepala dan leher. Nah, penggunaan alat pelindung kepala serta sabuk pengaman saat berkendara menjadi langkah sederhana namun efektif banget untuk melindungi diri dari trauma yang dapat memicu gangguan otak. Nah, di sisi lain, teman-teman pro 2, menghindari paparan zat kimia berbahaya dan menjaga kebersihan diri ini juga penting banget menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Jadi kita dianjurkan untuk menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit serta membiasakan diri mencuci tangan secara rutin guna mengurangi risiko infeksi.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa!
6: Teman terbaik kamu!
7: Teman terbaik!
8: Produa FM!
9: Teman terbaik!

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus kalau Ade berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produk Rumah Produksi Imajinani memperkenalkan film terbarunya ya berjudul Operasi Pesta Copet, sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Film ini Teman Produk sekaligus juga menjadi debut penyutradaraan dari Edi Kemot yang dijadwalkan akan tayang di bioskop di bulan Agustus 2026. Operasi Pesta Copet Taman Pro 2 dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba. Melalui teaser poster yang sudah dirilis, para pemain ini tampil dengan karakter yang bisa dibilang cukup berbeda dari peran-peran sebelumnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan dari Iqbal Ramadan dengan gaya baru yang jauh dari citra yang selama ini melekat sama Iqbal di Taman Pro 2. Film ini juga mengambil latar festival musik Pesta Pora dan menghadirkan cerita tentang aksi nekat para pencopet di tengah puluhan ribu penonton. Sang produser Ernest Prakasa ini mengatakan kalau proyek ini Teman Pro 2 menjadi salah satu produk paling ambisius yang pernah dikerjakan sama Imajinari. Menurutnya penggunaan lokasi festival musik yang sesungguhnya ya, ini tuh menghadirkan tantangan tersendiri selama proses produksi. Ia juga menjelaskan kalau gagasan film tersebut sebenarnya sudah muncul di tahun 2023 ketika Edi Kemot ini pertama kali menyampaikan ide ceritanya. Dan setelah melalui proses pengembangan selama 3 tahun Teman Pro 2, akhirnya proyek tersebut siap diproduksi dan juga ditayangkan. Sementara itu, Edi Kemot mengungkapkan bahwa ide cerita Operasi Pesta Copet ini sendiri Teman Pro 2 terinspirasi dari pengalaman nyata bersama band Seringai, di mana menurutnya kasus pencopetan di konser musik ini merupakan persoalan yang sering dihadapi sama penonton, musisi maupun penyelenggara acara.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Krik, krik, krik.

0: friends looking at you.
1: Oke, teman berdua, karena jam 11 siang waktu Indonesia Timur, teman berdua ini waktunya kita yang bertugas di dinas pagi, lintas Nabire pagi, teman berdua pamit undur diri. Thank you banget buat kalian yang udah pada stay tune di Produan Nabire mulai di sepada sampai siang hari ini di Santai Siang. Untuk di segmen Santai Siang sampai nanti di sore ceria, teman berdua kita berdua akan gabung dulu ya bareng Produa Jakarta.

Selesai November buat Jakarta dan satu kabar baik juga buat Jakarta gitu ya, karena Jakarta masuk daftar 100 kota terbaik dunia dalam daftar World Best City 2026. Jakarta berhasil menempati peringkat ke-53, mengungguli berbagai kota besar dunia lainnya seperti Washington DC di posisi ke-57 dan Abu Dhabi di peringkat ke-86. Bapak Wagub Bang Dul menyatakan rasa syukur dan optimismenya terhadap prestasi Jakarta sekarang. Menurut Bang Rano, salah satu faktor utama yang mendongkrak posisi Jakarta adalah tingginya integritas penyelenggaraan berbagai kegiatan acara event yang digelar secara kolaboratif. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi ya.

So, sa mga fan ng Jakarta, at Justin Bieber, Where Are You Now? Kalau ada data baru yang baru gua bacain sama Bro 2. Kalau ada yang namanya populasi dunia 2026 itu ternyata hampir setengah penduduk bumi itu berpusat di 5 negara termasuk Indonesia. Jadi 5 negara itu ada India, Cina, Amerika Serikat, Indonesia dan juga Pakistan. Dari total populasi global sekitar 8,3 miliar jiwa, kelima negara ini menampung 3,78 miliar orang. India di posisi rata sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia berpopulasi 1,47 miliar, disusul Cina dengan 1,42. Indonesia negara keempat dengan populasi 287,8 juta jiwa. Menjadi strategis dan juga krusial gitu ya. Karena banyak juga negara-negara yang mungkin sekarang udah tingkat pertumbuhannya atau kelahirannya itu udah kecil banget. Kayak di Singapura, kayak di Korea dan Jepang gitu ya. Dan di Indonesia masih termasuk okay gitu birth rate-nya. Mengelola 287,8 juta jiwa memerlukan pendekatan luar biasa ya teman-teman untuk peningkatan kualitas manusianya untuk menghadapi persaingan global yang tentunya semakin menantang gitu. dan mudah-mudahan itu bisa diiringi dengan kesejahteraan lah ya. Mungkin kalau misalnya kesejahteraan kita semakin bagus gitu ya, kualitasnya juga pasti bagus.

Sosma FM Pro 2 Jakarta masih bersemangga dan masih juga nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. The was from Taeyeon with Dream. Ya, lu dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Pasti daftar lu juga kemarin baru dia nonton Toy Story 5. Satu film sequel dari film animasi terpopuler sedunia deh menurut gue. Dan ada fakta menarik, ternyata Tom Hanks yang sudah ngisi suara Woody, dia baru sadar loh kalau ternyata Woody itu punya nama panjang, yaitu Woody Pride. Jadi waktu diwawancara bareng sama Tim Allen di BBC Radio buat promo Toy Story, ya, jurnalis Sally Plum mengungkapin nama lengkap Woody adalah Woody Pride. Dan Hank langsung kaget, aduh, I had no idea the sheriff. Belum selesai, ternyata nama lengkap JC juga ada, namanya Jessica Jane Pride, sama persis marganya kayak Woody. Tim Allen sempat nyeletuk, mereka mungkin saudara, tapi Hanks buru-buru protes. No. Distant cousin, please. Ya udah, yang pengen nonton Toy Story sudah ada di bioskop kesayangan lo teman-teman berdua.

Selamat FM Project Kata sudah hampir jam 10. Tom berdua itu tanah gue harus pamit dulu ya. Nanti bakal lanjut sama Elan yang bakal nemenin lu di Produa Hitlist. Lanjut santai siang. Thank you banget buat yang udah gabung dari jam 5 tadi ya. Temu lagi sama gue besok malam. Oke, Kangga pamit. Selamat hari ulang tahun Jakartaku yang ke-469.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut

kecemasan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue, Landa Krisandar, di pagi hari ini, di hari Senin, dan meskipun sangat macet ternyata ya. Gue bacain dulu nih teman Pro 2 yang udah join di WhatsApp di 08118001105, ternyata banyak yang udah absen ke gue di pagi hari ini ya. Dan salah satunya yang udah absen ke gue adalah siapa nih, gue pengen buka dulu dari Elmas dari Joglo. Wow, halo, katanya... Karena abis dari kampung, jadi pagi ini berangkat pakai motor, lumayan kepagian. Oh, dan katanya nggak kena macet tadi pagi. Tapi rekan-rekan kerja 80% telat dengan keluhan yang sama, stuck banget, parah. Parah, gue nggak tahu kenapa cuy. Senin ini tuh kenapa ya? Apa karena hujan dari pagi atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Terus berikutnya gue pengen bacain dari siapa nih? Dari Fuzi katanya. Dia lagi menuju Pondok Indah dengan sedikit telat, mau request barang suara yang terbuang dalam waktu. Oke, udah gue masukin ya, ditunggu. Terus juga oh, ada dari Taurus. Halo Taurus, Taurus biasanya joinnya malam ya, tumben sekarang joinnya agak pagi. Katanya, halai kah, apa sih nih? Hai Kak Elan, oh hai Kak Elan, katanya mau ikutan request dong. Katanya mau request yang Sumpah Mati, yang versi Niki gitu. Terus katanya, ada kabar baik tahu Kak Elan tentang si Scorpio bingung itu. Katanya nanti tunggu Kak Elan jaga malam. Gue kebetulan minggu ini gak jaga malam, Taurus. Tapi gak apa-apa kalau mau curhat, boleh ya. Terus juga ada dari siapa nih? Ada yang tadi ke Pondok Indah nih. Oh iya nih, ada dari Wawan dari Sawangan. Katanya mau kerja hari ini dengan motor hidup sehat nih. Gue mutusin buat bike to work dari Sawangan Pondok Indah. Gokil. Respect buat lo Wawan. Ya katanya gue juga sekalian mau request lagunya Hindia Berdansa Lah, Karir Ini Tak Ada Artinya. Wow, masa iya lo udah jauh segitu sepedaan jauh-jauh terus karir ini gak ada artinya Wan, buat lo Wan. Tapi oke, buat Wawan udah gue masukin. Semoga nanti pulangnya selamat ya dan sehat-sehat terus. Terus juga ada dari siapa lagi nih, banyak banget teman Pro 2 yang join pagi hari ini. Ada juga dari Ian dari Jati Bening. Katanya mau request lagunya Alan Walker yang Lily. Oke, udah gue masukin. Katanya belum berangkat, naik ojol. Oke, shift siang katanya. Baik, baik. Hati-hati nanti ya. Dan buat kamu teman Pro 2. Oh, ada juga nih yang lagi sekolah terus jalan kaki. Keren, dari Sawiyah di Bekasi. Halo Sawiyah. Katanya mau request lagu yang Sedang Sayang-Sayangnya. Terus katanya pesannya adalah Dirgahayu Jakarta ke 499 tahun. Katanya, aku sekolah jalan kaki deket 5 menit sampai. Oke, keren. Enak sekolahnya kalau kayak gitu ya. Dan teman Pro 2 masih gue tungguin buat lo yang mau cerita update. Lo kira-kira ke kampus, ke sekolah, ke kantor hari ini naik apa. Dan kira-kira macet apa enggak. Update ke gue di 08118001105.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih ditemenin sama gue, Landa Krisander, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Dan gokil banget teman Pro 2. Gue mau update sedikit dari Piala Dunia ya. Mungkin buat lo yang ketinggalan di beberapa match terakhir teman Pro 2, gue update sedikit teman Pro 2. Jadi ternyata ada hasil yang gokil banget dari Jerman teman Pro 2, yang lolos ke babak gugur dengan dua kali menang di Piala Dunia 2026 ini. Gokil timnas Jerman. Ya, menurut gue salah satu yang tim besar yang tidak mengecewakan di Piala Dunia kali ini adalah Jerman pastinya. Karena sangat besar dan juga udah 4 kali menang di Piala Dunia, teman Pro 2. Kalau misalkan lo tahu ya, kira-kira siapa jagoan lo, teman Pro 2? Dan gue masih nemenin lo juga. Buat lo yang punya request lagu, langsung aja merapat di 0811 800 105.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue, Lada Kersandaru. Dan baru aja kamu dengerin Naura Ayu dengan Pemilik Rindu. Shout out untuk Naura Ayu yang lagi dengerin mungkin, ataupun The Baldis. Kebetulan gue gak tau kenapa di Instagram gue tuh selalu lewat Instagramnya The Baldis ya, dan which is means kayak semuanya ada gitu. Jadi tanpa sadar gue cukup mengikuti kehidupan dari keluarga Naura Ayu. Halo, shout out untuk Om Baldi dan juga Tante Nola. Gue fans banget tuh BTW sama Tante Nola karena gue dengerin Abitri juga ya. Tapi anyway, teman Pro 2, di Pro 2 Headless nih gue masih punya waktu setengah jam lagi, teman Pro 2, buat kamu yang mau join ya. Boleh banget nih merapat di 08 11 800 105, teman Pro 2. Boleh dong kasih tahu tadi lo tuh naik apa, teman Pro 2, ke kantor, ke sekolah, ataupun ke kampus ya. Karena banyak banget nih yang lagi request. Ada juga nih gue pengen bacain dari email di Cisarua Bogor, katanya request Shape of My Heart. Aduh, sorry banget email. Lagunya enak, cuma kebetulan belum ada ya. Karena agak terlalu jadul gitu, tapi gak apa-apa. Kalau misalkan lo mau yang lain, boleh banget gue tungguin ya. Terus juga, siang hari ini ada lagi yang mau request dari siapa nih? Ada yang mau request lagunya Ken Rins yang judulnya Semesta. Gue cari dulu ya. Ada gak ya? Semesta, Semesta. Wah, sayang sekali belum ada. Mungkin kalau kamu mau request yang lain, boleh ya. Masih gue tungguin. Terus juga ada yang request nih, siapa lagi ya? Ada request lagunya Keroncong Proto. Waduh, ini lagu jadul banget. Nggak jadul sih, gue SD ya. Ada nggak ya? Gue cek dulu ya. Keroncong Keroncong Proto. Waduh, kalau yang Bonden yang Keroncong Proto kebetulan belum ada nih. Oke, kalau misalkan ini siapa lagi nih yang mau request dulu Semesta. Oh, Kendrick banyak ya yang request ya. Katanya lagu, oh ada yang request lagi Oasis yang judulnya adalah Wonderwall. Oke, kalau gitu kita meluncurkan dulu, teman Pro 2, satu lagu dari Oasis, This is Wonderwall.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 12 siang. Seperti biasa, tidak mungkin gue akan sendirian, teman Pro 2 di jam 12 siang ini, karena gue seperti biasa akan bersama dengan UMKM-UMKM yang bakal gue ajak ngobrol. Nah, kebetulan siang hari ini kita sudah kedatangan Kak Rizka. Halo Kak Rizka.
1: Halo.
0: Oh, gimana Kak kabarnya?
1: Alhamdulillah sangat-sangat baik.
0: Sangat-sangat baik ya. Jadi Kak Rizka ini adalah owner ya?
1: Betul.
0: Dari produk yang bernama Aku Anak Tempe.
1: Iya.
0: Nah, ini namanya lucu ya. Aku Anak Tempe. Mungkin boleh diceritain dulu Kak Rizka, untuk awal-awalnya sebetulnya gimana bisa pertama kali mendirikan Aku Anak Tempe ini?
1: Oke, jadi perjalanan Aku Anak Tempe ini itu diawali dengan inisiatif 4 orang pendiri Aku Anak Tempe yang memiliki visi dan juga semangat yang sama nih, yaitu mencari pendapatan tambahan.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Iya, jadi kita kumpul, kumpul. Terus di satu momen kita nyeletuk nih, daripada kita kumpul aja, mending kita bikin usaha yuk, gitu.
0: Oke.
1: Nah, dari situ terus kita lanjut lagi nih, oke, produknya apa gitu. Oh, yang gampang aja, yang sehari-hari orang Indonesia nih udah terbiasa nih. Apa ya? Dan salah satu temen aku tuh kebetulan memang suka tempe nih. Jadi ya udah tempe aja, tempe gitu.
0: Awalnya kayak gitu.
1: Iya, awalnya gitu tempe. Oh, ya udah deh. Oke, kita mulai nih. Ya udah kita bikin nih cemilan dari tempe yang kita olah untuk kita jual. Jadi nilai jualnya lebih tinggi gitu sih mulainya.
0: Karena waktu itu mungkin pertama banget. Waktu itu customer-nya siapa kalau boleh tahu?
1: Pastinya. Pastinya keluarga.
0: Keluarga.
1: Terus juga kan waktu itu aku masih kerja ya. Okay. Jadi teman-teman kantor aku gitu yang coba oleh mereka coba
0: order apa, ya
1: order. Betul, kita sistemnya waktu itu PO kan masih baru kan.
0: Masih open PO.
1: Siapa yang mau coba nih, teman-teman kantor aku excited banget nih nyoba keripik tempe sagu gitu kan. Jadi customer pertama kita keluarga, saudara dan juga teman kantor. Iya. Kita jadikan tumbal ya.
0: Oh gitu. Jadi memang ide awalnya adalah karena nyari yang paling mudah dan paling dekat.
1: Betul banget.
0: Dan terpikirlah tempe.
1: Iya.
0: Kenapa enggak tahu mungkin? Temennya kan sama-sama pakai kedelai gitu.
1: Sebenarnya tempe itu karena bapak aku juga pedagang keliling tempe nih.
0: Serius?
1: Iya, bapak aku tuh orang Malang. Okay. Di Malang itu punya rumah produksi kecil-kecilan sih. Jadi memang dari mbah ke bapaknya bapak, terus bapak, terus lah saya.
0: Dimodernin justru ya?
1: Dimodernisasi gitu. Okay. Jadi kalau bapak tuh jualnya tuh tempe daun. Kayak di pasar-pasar
0: dibungkus
1: gitu.
0: Ya?
1: Betul, gitu. Terus ya udahlah kita coba ya. Okay. Saat itu kan keripik tempe sagu tuh belum terlalu banyak ya pemainnya ya.
0: Betul.
1: Terus udah kita coba aja gitu. Dari resep dari bapak terus kita inovasi lagi menjadi keripik tempe sagu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dan waktu itu bapak kaget nggak bahwa oh ternyata bisa dikayginiin ya tempe gitu?
1: Enggak.
0: Oh enggak, emang udah tahu ya? Emang udah tahu sebelumnya ya?
1: Enggak kaget, tapi dia jadi bingung aja. Kenapa kamu nyasarnya jadi kayak bapak gitu. Iya gitu. Jadi cuma kebetulan emang gak terlalu deket juga sama bapak sih.
0: Itu jadi, biasa.
1: Iya. Ya udah seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi memang dari turun temurun sebenarnya.
1: Betul. Resep warisan dari bapak, dari mbah bapak ke saya.
0: Tapi Kak Rizky kalau misalkan aku lupa deh, kalau nggak salah keripik tempe itu juga salah satu oleh-oleh khas Malang ya.
1: Iya betul.
0: Tapi sama Kak Rizky ditambah lagi rasanya mungkin.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Di inovasi. Jadi kalau keripik tempe Malang itu biasanya dia nggak pakai campuran. Jadi kedelai yang difermentasi. Langsung dipotong terus digoreng udah gitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita ada campuran yaitu tepung sagu atau tepung tapioka. Kita campur pakai tepung tapioka. Jadi kedelai yang sudah difermentasi, kedelai yang sudah kita rebus, biji bersih rebus, terus kita campur sama tepung tapioka, terus kita jemur. Baru kita potong tipis-tipis pakai mesin pemotong.
0: Wah, gokil. Tapi sejauh ini untuk produksi Aku Anak Tempe ini udah dalam masih skala rumahan atau udah mulai ke industri kayak sebetulnya?
1: Masih skala rumahan.
0: Oh, skala rumahan.
1: Iya, masih doain ya.
0: Sun-sun ya.
1: Bismillah.
0: Abis ini mesin-mesin mungkin ya, pakai mesin.
1: Alhamdulillah kalau mesin-mesin sih mesin pemotong kita
0: pemotong
1: udah
0: ada ya?
1: Terus mesin kemasan itu juga kita sudah otomatis. Jadi yang masih manual tuh pada saat menggoreng sama bungkusin aja
0: bungkus.
1: Sih. Ya packing.
0: Jemur juga ya?
1: Jemur juga manual.
0: Jemur
1: kita di satu ruangan gitu, enggak di luar. Jadi kita pakai satu ruangan yang khusus memang buat tempe karena kalau fermentasi kedelai itu tergantung suhu gitu. Kalau kepanasan dia kedelainya bisa jadi hijau atau kuning gitu, itu mempengaruhi rasa sama tampilan si keripik tempe sagu ini.
0: Oke. Jadi itu juga harus memperhatikan gimana kualitas raginya juga mungkin ya.
1: Betul kualitas suhu.
0: Lebih ke suhunya.
1: Iya, sama campurannya itu portionnya tuh harus kalau untuk keripik tempe sagu aku anak tempe sendiri itu harus benar-benar sama gitu.
0: Oh, ini menarik banget ya karena tempe kan sebenarnya makanan sehari-hari kita ya. Dan sebetulnya kalau nggak ada daging ganti tempe juga enak karena sama-sama kandungan protein kan.
1: Iya.
0: Nah, nanti kita akan ngobrol lagi gitu, sama produser mungkin buat kamu ada yang mau ditanyain tentang aku anak tempe ini kayak udah berapa lama dan juga mungkin gimana nanti prosesnya. Nanti kita akan ngobrolin lagi gitu, sama produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di UMKM Connect.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di UMKM Connect, teman Pro 2 dan juga masih bersama Kak Rizka. Halo Kak.
1: Hai hai.
0: Nah, kita tadi masih ngobrolin seputar Aku Anak Tempe ya. Dan sebenarnya boleh dong diceritain Kak, gimana perjalanannya setelah pertama kali berdiri sampai dengan beberapa hal yang terjadi. Sebelum akhirnya Kak Rizka tadi sempat bilang bahwa sebelumnya bekerja di suatu asuransi, lalu memutuskan untuk resign.
1: Jadi Aku Anak Tempe itu berdiri di 2022, tepatnya di Agustus. Nah, dari 2022 ke 2023 kita terus nih memperkenalkan si Aku Anak Tempe ini gitu kan. Kita jual-jualin, terus habis itu sempat di 2023 sampai 2024 vakum nih si Aku Anak Tempe, karena masing-masing mempunyai kesibukan sendiri.
0: Sibuk kerja nih.
1: Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk ngajar. Terus pada akhirnya aku memberanikan diri membuat keputusan yang sangat, menurut aku sangat besar.
0: Sangat besar,
1: yaitu aku resign dari pekerjaan aku untuk membesarkan Aku Anak Tempe dan membuat Aku Anak Tempe ini lebih maju lagi gitu. Aku resign itu di 2024, di Oktober. Terus abis itu satu hari setelah aku resign, alhamdulillahnya qadarullah itu keripik tempe sagu kita nih di calling sama calon buyer waktu itu. Dan dealing nih pada akhirnya alhamdulillah setiap bulan tuh kita kirim minimal banget itu 1000 piece.
0: 1000 piece? Kemana itu Kak?
1: Ke hotel, di salah satu hotel di Tangerang.
0: Bintang
1: 5.
0: Alhamdulillah,
1: masya Allah banget.
0: Luar biasa.
1: Aku sangat bersyukur pada saat itu, kayak oh ini jawaban aku atas keputusan resign aku tersebut gitu.
0: Berarti sebelumnya berarti Kak Rizka udah sangat udah diistikharahin lah berapa kali ya. Udah, itu suatu keputusan besar soalnya kan. Jadi pasti udah diistikharahin dan juga memutuskan untuk resign dari sebuah asuransi. Kita tahu di mana asuransi kan mirip-mirip sama orang bank lah ya, gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya mungkin itu jawabannya, diganti dengan yang lebih baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Kak Rizka juga salah satu yang terbantu dari boothnya waktu itu Pemprov DKI Jakarta.
1: Iya, kita difasilitasi sama booth sama Pemprov DKI Jakarta ya di tahun 2024 itu. Padahal di 2024 tadi kan aku sempat mention ya, kita tuh sempat vakum gitu. Tiba-tiba kita di call,
0: dipanggil lagi nih.
1: Halo Ibu, bisa enggak gitu. Kita ada pameran nih di Trade Expo Indonesia di Tangerang di SBSD waktu itu.
0: Di ICE,
1: Iya, terus habis itu dengan PD-nya nggak ada persiapan apapun Kak, brosur nggak ada, flyer nggak ada gitu, kita langsung bisa.
0: Bisa,
1: jadi jawabannya bisa aja dulu.
0: Tapi akhirnya dipersiapkan mendadak tuh Kak?
1: Benar-benar dipersiapkan mendadak, karena kita dikasih waktu kalau nggak salah tuh 2 minggu gitu kan. Sementara kita nggak ada sama sekali stok karena benar-benar vakum kan. Kita nggak ada penjualan sama sekali kan di 2023 sampai 2024 kan.

0: Kita bikin nih, ayo buru-buru kejar. Waktu itu aku sama suami aku sekarang partnerku gitu.
1: Wow.
0: Terus suami aku, gimana nih caranya nih?
1: Halo, Mas.
0: Halo.
1: Halo.
0: Gimana caranya nih ya, kita ngajar 2 minggu ini. Fermentasi kedelai itu kan 3 hari ya, biar tempe sagu bisa jadi gitu kan. Terus habis itu packaging kita juga cuma seadanya doang, Kak, saat itu. Kartu nama kita nggak sempet ngeprint, terus apa flyer, terus itu nggak bisa, banner juga nggak bisa ini, saya nggak bisa
1: terlalu
0: ini.
1: Padet ya,
0: betul,
1: mepet
0: terlalu,
1: banget.
0: Karena kan suami sama aku kan sama-sama kerja kan saat itu. Jadi kita pulang kerja tuh udah capek dulu.
1: Iya
0: kita,
1: dong,
0: belum
1: pasti.
0: Lagi pulang kerja kita harus buka laptop lagi
1: iya,
0: kan. Jadi udahlah seadanya dulu aja, ya udah. Jadi kita cuma bawa produk doang saat itu kan. Terus
1: Wow.
0: bikin dadakan di laptop itu kita bikin
1: Desain?
0: Company profile.
1: Oh, company profile.
0: Iya, itu
1: Kompronya dulu
0: betul,
1: ya.
0: kompronya dulu aja. Ya udah gitu. Untuk kartu nama yang lain barcode aja lah.
1: Oh, meminimalisir ya.
0: Betul.
1: Meminimalisir
0: yaudah,
1: budget itu ya.
0: Ya udah,
1: oke.
0: Jadi nah, ketemunya itu sama Bayer itu di pameran
1: Di
0: tersebut
1: pameran.
0: gitu. Jadi dia berkunjung ke booth-nya DKI Jakarta waktu itu yang diisi sama 8 UMKM
1: Oke.
0: kalau nggak salah. Terus mereka langsung bilang, saya mau coba yang ini gitu. Mereka lihat packaging kita. After itu mereka cobain rasanya. Mereka langsung tanya sama kita, dia bilang, suka nggak gitu? Suka gitu. Mereka suami istri.
1: Oke.
0: Habis itu langsung ditanya nih, ditembaklah suami saya sih waktu itu yang jaga. Kamu masih muda, iya gitu. Bisa nggak? Kamu bisa nggak? Kamu berani komitmen nggak sama saya? Saya mau pesan banyak nih gitu.
1: Wow, oke. Okay.
0: Sementara di pikiran kita saat itu lah, banyaknya ya paling berapa sih?
1: Berapa ratus gitu ya?
0: Oh iya kan. Terus kita jawab, udah pede aja dulu.
1: Oke. Okay.
0: Bisa,
1: bisa,
0: ya bisa, bisa, bisa, semua bisa.
1: Dibisa-bisain ya.
0: Bisa nih, oke, ya udah. Saya suka sama produk kamu, packagingnya menarik banget buat saya. Saya punya hotel kebetulan di Tangerang, kata dia gitu. Saya punya hotel, nanti ya saya coba, nanti ya, gitu aja. Kita minta, kita coba minta nomor handphonenya beliau, nggak dikasih sama sekali kan.
1: Wow.
0: Jadi mereka cuma beli, udah gitu belinya dikit lagi mereka. Mereka beli yang original sama waktu itu balado. Karena kan balado. Karena packaging kita waktu itu sisa dua varian doang nih.
1: Dua itu yang dicicipin ya.
0: Jadi mereka bawa dua. Terus habis itu pas aku resign, besoknya di 1 November di chat lah sama timnya dari hotel tersebut. Gitu.
1: Jadi yang menghubungi bukan beliau tapi timnya.
0: Betul, betul Kak.
1: Iya. Memang ada aja jalannya ya tiba-tiba.
0: Setuju,
1: ya. Iya sih.
0: Setuju. Pintunya tuh jadi kebukanya makin lebar lagi
1: iya.
0: gitu. Jadi kayak aku mikir waktu itu aku nggak kehilangan kerja, aku nggak kehilangan rezeki gitu. Yang aku cuma kehilangan
1: pekerjaan
0: tetap.
1: Tetap
0: betul. Di situ aku juga percaya adanya takdir atau keajaiban gitu kan. Bisa dibilang itu keajaiban buat aku sih, Kak, sama suami pada saat itu. Karena kita nggak nyangka banget akan wah gitu. Gak bisa berkata-kata pada saat
1: Oke,
0: ini.
1: Oke. Jadi memang apa ya, sangat pasrah ya waktu
0: iya,
1: itu posisinya.
0: Iya,
1: betul. Iya, pasrah banget ya.
0: Pasrah banget.
1: Waktu itu posisi juga suaminya masih partner untuk bisnis waktu itu ya? Atau udah sebelumnya udah emang kenal udah lama gitu?
0: Sama suami?
1: Iya?
0: Iya, sama suami udah kenal. Kita dari kuliah bareng.
1: Dari kuliah bareng,
0: dari kuliah
1: terus
0: bareng.
1: Merintis usaha juga bareng?
0: Enggak, kalau
1: oh, enggak?
0: Merintis usaha justru dia baru masuk pas aku resign.
1: Oh, baru dia info
0: baru,
1: di situ.
0: Baru betul, baru benar-benar semuanya di situ gitu suami aku sebelumnya. Cuma tahu aja, bisnis kamu,
1: oke,
0: sama teman-teman kamu, aku anak tempe.
1: Oke, baru setelah bisnisnya berjalan, memutuskan untuk menikah setelah itu.
0: Enggak, aku udah nikah duluan.
1: Kirain.
0: Jadi udah nikahnya tuh setelah bisnis udah berjalan.
1: Udah berjalan. Oke. Tapi anyway, kalau ini aku jadi penasaran. Kalau misalkan Kak Rizka sebelumnya ada di sebuah korporat, kita ngomongnya. Apa yang bikin Kak Rizka tuh kayak, gue lebih seneng bisnis nih, kayaknya nih gue lebih menemukan diri gue di bisnis nih.
0: Aku suka jualan dan bertemu sama orang-orang tanpa tanpa adanya tuntutan, Kak. Jadi se-fleksibelnya aku gitu. Kalau di kerjaan kan aku juga ketemu nih sama
1: klien
0: ya. tapi kan dituntut gitu kan. Ya karena kita digaji.
1: Betul, betul.
0: Karena kita digaji kita dituntut.
1: Dituntut
0: kan?
1: Untuk profesional.
0: Betul. Nah, tapi kalau jualan,
1: jualan usaha, bisnis,
0: bisnis gitu. Aku gak dituntut untuk seperti itu. Aku begini, aku risk apa adanya gitu.
1: Oh,
0: hai gitu. Oh ya, udah cobain dong keripik tempe gue gitu. Yeah, jadi aku lebih suka ketemu sama customer-customer yang memang mereka butuh juga dengan produk aku, mereka penasaran dan mereka tuh aku seneng karena mereka tuh excited. Apa sih Kak ini keripik tempe? Apa sih Kak? Gitu loh Kak. Jadi aku lebih suka bercerita seperti itu.
1: Oke, tapi aku jadi penasaran. Kira-kira apa yang membedakan sama yang oleh-oleh khas Malang enggak?
0: Khas Malang ya. Kalau keripik tempe ya. Keripik tempe Malang itu potongan tempenya kalau yang dulu ya, yang setahu aku masih belum update juga sih kan. Dia kan persegi kotak panjang gitu kan.
1: Oke, oke.
0: Terus juga dia pakai tepung terigu digorengnya. Okay. Memang crispy dan memang tipis dia. Dia punya keripik tempe tuh tipis gitu kan. Nah, kalau aku anak tempe, kita tuh potongannya sama dengan keripik tempe Malang, tapi yang membedakan adalah tidak adanya campuran sagu. Ya, dan krip dengan warnanya juga, warna keripik tempe sagu itu kan lebih putih ya Kak. Kalau keripik tempe Malang dia kan warnanya agak coklat gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, keripik tempe sagu kita bentuknya juga kayak koin gitu, besar gitu. Potongannya tipis dan warnanya tuh menarik, putih bersih gitu.
1: Kebayang. Jadi memang kalau Malang mungkin kita ngeliatnya kayak ya gorengan lah ya,
0: kayak gorengan tempe.
1: Karena ada tepungnya juga gitu. Kalau ini mungkin lebih berbentuk tempe.
0: Iya,
1: aku kebayang. Nah, jadi kalau misalkan memang teman berdua ngebayangin kayak yang Malang mungkin kayak ya lo beli gorengan di tukang gorengan yang tempe itu mirip-mirip tuh. Gitu, cuma lebih tipis ya. Jadi memang perjalanannya juga udah cukup lama ya dari 2022 sebenarnya.
0: Iya, dari 2022 sama teman-teman, teman-teman, akhirnya 2024 mulai sama suami.
1: Oke, tapi partner juga masih ada Kak di dalam aku anak tempe ini. Partner-partner bisnis mungkin kayak teman.
0: Enggak.
1: Atau fokus berdua aja.
0: Fokus berdua.
1: Wow, luar biasa.
0: Baru masuk ya. Kita baru memberdayakan teman juga yang terkena efisiensi. Kita coba tawarkan ke dia dan alhamdulillah dia mau jadi bantu di operasionalnya.
1: Itu bagus tuh. Jadi enggak lupa sama sosial ya.
0: Iya, betul. Karena ya kalau tanpa orang lain kita juga nggak bisa apa-apa juga
1: sih
0: ya.
1: Betul banget.
0: Sama-sama saling membutuhkan.
1: Betul banget. Itu kalau di korporasi mungkin CSR-nya ya. Jadi lebih ke area impact sosialnya juga CSR. Keren banget ya aku anak tempe ini, masya Allah ya. Jadi mungkin buat kamu tuh pro 2 yang agak kepo buat Instagramnya aku anak tempe, boleh dikepoin di mana Kak?
0: Boleh di Instagramnya aku anak tempe, di Shopee-nya itu aku anak tempe _new. Banyak banget diskon di Shopee. Buat pendengar setia RI
1: Betul. Buat teman pro 2 ya.
0: Iya,
1: buat teman pro 2 dikepoin dulu, nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol sama Kak Rizka pastinya di UMKM Connect.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh, mau Pro 2 masih di UMKM Connect barengan sama gue Lana Krisna dari juga Kak Rizka pastinya. Dari Aku Anak Tempe.
1: Iya.
0: Betul, kenapa Kak namanya Aku Anak Tempe? Pakai H.
1: Iya. Kenapa? Secara filosofi sih kita gak ada makna khusus ya.
0: Betul.
1: Waktu itu fokusnya kita adalah kita cari penamaan yang memang catchy, terus juga memorable, sama akrab gitu di telinga masyarakat.
0: Okay.
1: Langsung gampang akrab. Yaudah, terpilihlah nama Aku Anak Tempe, pakai H ya. Pakai H nih, jangan Aku Anak Tempe gitu.
0: Oh, oke. Okay. H harus ada H.
1: Harus
0: ya.
1: Ada H-nya.
0: Harus ada H. Ya, so, jadinya unik dan catchy juga sih memang.
1: Iya, betul.
0: Jadi orang-orang gampang nginget ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, kalau misalkan dari sebenarnya dari Aku Anak Tempe ini, kalau boleh tahu kayak struggle-nya tuh apa, Kak? Maksudnya kita dari tadi ngomongin yang happy-happy gitu, dari growing-nya. Tapi struggle-nya yang Kak Rizka alami untuk membangun Aku Anak Tempe ini apa?
1: Banyak sih kalau dibilang, apalagi untuk kondisi saat ini ya Kak. Dan yang paling banget aku alamin sama tim tuh akses market kita.
0: Oke. Okay.
1: Akses market, okay. Terus juga pastinya permodalan ya kan Kak, permodalan. Apalagi di ekonomi yang sekarang
0: in
1: gitu kan
0: economy.
1: Betul, kita tuh harus mikir efisiensi produksi. Jangan sampai ketika kita produksi banyak sisa-sisa dari potongan tempe yang terbuang nih. Kita harus mikirin ini bisa dijadiin apa lagi ya gitu. Jadi tercetus kita ketika jadi setiap produksi tempe itu kan ada sisa-sisa tempe tuh ya kan Kak, yang tidak sempurna bentukannya.
0: Peyang gitu.
1: Betul, peyang. Terus ada yang tebal, ada yang tipis, terserah gitu lah ya. Terus habis itu sama ibu-ibu yang produksi tempe ini diolah lagi, diolah menjadi satu makanan mereka untuk makan siang.
0: Widih, keren-keren.
1: Iya, yeah, jadi masya Allah banget dari ibu-ibu ini, aku dapat ide lagi nih, ide bisnis baru ini kayaknya bisa nih dijadiin cuan lagi nih.
0: Iya, cuan lagi.
1: Iya, cuma untuk sekarang belum saatnya gitu. Iya, masih proses R&D lagi.
0: Butuh-butuh riset lagi.
1: Betul.
0: Halo ibu-ibu kalau nonton mungkin. Halo ibu. Ibu siapa namanya? Ada yang inget? Kak Rizka namanya?
1: Ada Ibu Ami.
0: Halo Ibu Ami. Siapa tahu Bu Ami lagi nonton gitu kan.
1: Lagi goreng dia.
0: Lagi goreng ya. Jam istirahat mungkin sekarang ya. Lagi istirahat. Oke, jadi memang struggle ya kalau untuk Kak Rizka yang Kak Rizka alami adalah justru di akses market.
1: Betul Kak, akses market. Access karena market. Kan tetap ya kita butuh cash flow untuk menjaga bisnis kita tetap stabil gitu kan. Kalau cash flow-nya kita nggak ada, ya ambiar.
0: Iya, susah gitu. Juga betul. Ya. Dan memang sebenarnya ini kalau aku lihat ya Kak Rizka kayak ini antara idealisme dan juga realistis sih harus berjalan beriringan nggak sih? Nggak bisa kalau misalkan Kak Rizka idealis nih, gue pengen jual tempe nih, tapi gue nggak mikirin flow-nya gitu.
1: Betul.
0: Kan susah juga kan Kak?
1: Awalnya aku buka usaha gitu, idealis aku Kak. Gue maunya kayak gini.
0: Iya.
1: Oke, gue maunya kayak gini. Ketebelannya maunya kayak gini nih.
0: Okay.
1: Packingnya maunya gini nih. Gak ada nih yang kayak gini-gini.
0: Yeah.
1: Tapi semakin kesini, semakin ikut mentoring juga kan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di bisnis itu.
0: Oke. Okay.
1: Buang-buang jauh idealis kamu.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Berat itu ya?
1: Iya. Aku masih belajar sih Kak untuk tidak 100% maunya kayak gini, enggak.
0: Okay.
1: Jadi sampai sekarang itu hal yang terberat buat aku, gimana caranya gue bisa lepas nih dari idealisme ini gitu.
0: Iya. Dan itu memang gimana ya, karena mungkin kita ngebayangin semuanya dari idealisme ya.
1: Iya, awalnya dari situ. Dari situ makanya butuh partner yang memang bertolak belakang sama kita nih.
0: Oh.
1: Supaya bisa berjalan beriringan. Kalau partnernya betul, kalau partnernya sama akan
0: susah
1: iya. Akan susah.
0: Betul betul, karena idealismenya butuh kalkulator ya sih, butuh hitung-hitungan juga. Iya. Dan memang akhirnya kan memang ini lahir dari sebuah keputusan besar. Masa iya kita mengorbankan pendapatan kita, salary kita untuk hanya idealisme doang kan agak berat
1: setuju,
0: ya.
1: Betul, setuju banget.
0: Sih, berat banget
1: sangat,
0: gitu.
1: Sangat-sangat berat.
0: Tapi kalau misalkan untuk Aku Anak Tempe ini, sejauh ini, apakah maksudnya akan ke Rizky ngeliatnya kayak ini masih banyak lagi nih sebenarnya yang market yang sebenarnya mau cuma belum tahu aja gitu.
1: Iya, masih banyak banget makanya itu ada beberapa aku ikutin program-program nih kayak program misalnya mentoring. Kalau di kita tuh UMKM tuh ada CSR ya.
0: Oke, CSR.
1: Perusahaan itu kan biasanya ada CSR yang mendukung UMKM nih, support. Yep. Nah, kita ikutin program itu untuk kita bisa masuk ke marketnya mereka. Masuk misalnya di kantor A, lagi dukung. Saat ini aku lagi ada
0: CSR di salah satu
1: dan tinggal menunggu hasil aja nanti di hari Rabu. Nah, dari situ kita bisa juga ketemu nih sama teman-teman sama UMKM juga. Okay. Kita bisa sama-sama saling support nih. Okay, bisa jualin produk aku di kamu nih atau promosiin di Instagram masing-masing UMKM.
0: Okay.
1: Itu jadi kita saling berkolaborasi pun dengan market-market yang memang belum kita sentuh nih gitu kan. Salah satunya mungkin diaspora gitu kan. Aku belum sempat sentuh diaspora itu.
0: Nice. Iya, bener,
1: gitu. Baru sentuh tuh kadang ada beberapa buyer yang datang ke pameran, buyer seperti Malaysia atau Singapura, mereka bawa untuk oleh-oleh aja. Iya, gitu. Nah, dari situ masih PR dari aku sama tim nih gimana caranya kita bisa nyentuh market-market yang memang belum banyak pemainnya. Iya kan?
0: Betul.
1: Karena keripik tempe sagu itu kan udah banyak banget Kak pemainnya kan. Banyak banget di company UMKM gitu kan, apalagi mereka jualnya juga kiloan gitu.
0: Betul.
1: Dan aku cari yang memang gak ada nih yang belum disentuh sama mereka mana ya gitu. Memang membutuhkan waktu juga,
0: iya,
1: tapi
0: pasti.
1: Salah satunya yang aku coba adalah aku ikut program inkubasi, aku juga ikut kompetisi UMKM juga. Jadi dari situ-situ aku ketemu banyak informasi dan peluang.
0: Justru dari situ ya, belajar-belajar lagi.
1: Iya, tetap belajar karena kalau kita nggak belajar, kita akan di situ-situ aja Kak. Sementara kan inovasi itu kan harus bergerak terus kan Kak.
0: Iya. Iya, dan jangan sampai kalau misalkan untuk UMKM ya, jangan sampai dia salah baca pasar ya kayak
1: itu
0: berat banget.
1: Betul setuju.
0: Iya jadi inovasi apapun nih mungkin kalian yang juga punya usaha ya, jangan lupa untuk berinovasi dan jangan sampai salah baca pasar gitu, karena kalau sedikit aja salah baca pergerakan tuh fatal tuh.
1: Iya,
0: fatal banget.
1: Betul, UMKM juga termasuk mungkin dulu aku kan. Dulu aku juga target market maunya semua. Yang penting
0: supermarket
1: gitu-gitu
0: ya.
1: Iya, semua kalangan.
0: Okay.
1: Masih kecil semua gitu kan, enggak difokusin. Tapi ternyata setelah aku ikut mentoring, setelah aku ikut kompetisi salah gitu. Kamu target market kamu harus sesuai dengan
0: harus
1: kamu punya harus spesifik. Jangan semuanya kamu mau ambil, nggak akan bisa gitu. Jadi kita mulai belajar lagi, tentuin target market lagi gitu.
0: Dari situ ada yang kayak mungkin Kak Rizka punya datanya kayak sebenarnya target marketnya Konak Tempe ini kayak dari umur segini sampai umur segini, gender ini ada juga
1: ya. Ada. Pada akhirnya kita buat data tersebut sih ya, karena kalau nggak kita buat data ya kita akan
0: ngawang ya.
1: Betul.
0: Iya nggak sih, kita
1: bingung
0: mau jual ke siapa?
1: Ini mau jual ke siapa? Betul. Apalagi kita juga baru mulai aktif lagi kan untuk di Shopee market. Marketplace gitu. Dari situ kita tahu yang beli gitu kan, walaupun kita nggak tahu nih nomor handphonenya, data-data pentingnya gitu, tapi kita tahu dia tuh namanya siapa, itu kita data. Terus juga pada saat pameran kita juga ada buku tamu, itu penting banget.
0: Ya,
1: karena dari situ kita bisa follow up after pameran gitu. Dari situ kita bisa
0: ada marketing
1: dapat bayar
0: ya?
1: Lagi
0: Mungkin tinggal mungkin ada yang udah tertarik cuma butuh di follow up lagi.
1: Betul,
0: nih sedikit nih.
1: Iya Kak, jadi dari buku tamu tersebut sih kita follow up dan dapat bayar lagi.
0: Wah, keren. Dan ini sebenarnya kalau menurut Kak Rizka nih, apa keunggulan produknya Kak Rizka kayak Aku Anak Tempe ini, sebenarnya apa sih yang paling Kak Rizka yakin ini nih yang beda nih dari yang lain nih?
1: Kalau untuk keripik tempe sagu Aku Anak Tempe nih ya, itu yang pertama adalah packaging. Packaging kita kalau dibanding sama UMKM lain sama packaging kita tuh dilihat dari jauh punya.
0: Wah. Oke punya.
1: Pede banget aku.
0: Enggak apa-apa, kamu harus kayak gitu,
1: Packaging gitu. Dan itu juga udah terbukti kan Kak, alhamdulillahnya. Terus yang kedua itu dari tipisnya keripik tempe sagu kita. Setiap kepingan tempe kita tuh dipotong tipis sehingga memudahkan teman-teman customer juga ketika dikunyah tuh nggak keras dan nggak sakit.
0: Oh.
1: Jadi langsung kriuk gitu, kres-kres gitu.
0: Oke. Kres-kres. Tapi bisa di request kak untuk ketebalannya apa udah fix
1: nggak,
0: gitu?
1: Kita udah fix, ada ya? SOP-nya sih kak.
0: Ada SOP.
1: Karena kalau ada yang minta tebelnya segini,
0: beda-beda gitu.
1: Kita juga bingung sendiri nih. Bener. Gitu. Jadi kita udah ada SOP-nya kecuali kalau dia ordernya di atas 50 kilo nih kak.
0: Oh, 50 kilo
1: gitu. Ya, order nih, ya, yeah, yeah. Order dia minta, yeah. Bisa nggak ya ketebalan itu masih bisa kita coba consider gitu.
0: Masih takutnya ada yang mungkin yang kayak ngerasa ketipisan nih gue, yang agak tebel, yeah, gitu. Yang masih kayak makan burger jatuhnya. Oke, ada yang kak yakinin lagi nggak? Ini paling beda nih. Aku anak tempe nih. Jadi packaging, terus juga ketipisan. Rasa mungkin rasa bumbu
1: rasa
0: gitu.
1: Rasa sebenarnya tergantung lidah selera masing-masing, iya gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin, cuman dari feedback teman-teman yang pada beli di Shopee ataupun di mana pameran atau bazar, mereka bilang rasanya enak gitu. Dan satu lagi, kita nggak ada MSG untuk yang original.
0: Wow, untuk original nggak ada MSG.
1: Original nggak ada MSG. Kalau untuk yang rasa, karena kita pakai bumbu tabur, ya itu udah pasti.
0: Yeah.
1: Jadi itu sih poinnya sih tuh, no MSG, terus juga kita less oil, jadi nggak berminyak tempenya.
0: Betul. Kalau misalkan yang terlalu goreng yang tepung itu mungkin minyaknya
1: agak masih
0: banyak,
1: berasa kan? Dan masih nyangkut nih di tenggorokan.
0: Iya, jujur iya sih. Jujur iya sih, bener. Dan itu bahaya kadang-kadang buat tenggorokan ya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, itu tadi beberapa keunggulan yang Kariska yakin bahwa ini aku anak tempe beda nih dari yang lain.
1: Yeah.
0: Oke, kalau misalkan teman Prodiwa pengen ngepoin nih kira-kira buat aku anak tempe, bisa Kak Rizka pada boleh kemana nih akunnya? Mungkin boleh di-spill ke teman Prodiwa.
1: Bisa ke Instagramnya @akuanaktempe, terus juga di Shopee akuanaktempe _ new.
0: Oke. Okay. _ new.
1: _ new.
0: Oke. Okay. Oh, yang old ada.
1: Ada yang old. Cuma udah
0: lupa password. Lupa password, ke IG. Lupa password. Oke, jadi bisa dikepoin. Mungkin kalau ada yang pengen nanya-nanya ke Kak Rizka langsung nih, boleh Instagramnya Kak Rizka mungkin?
1: Boleh, di @RizkaArisanti.
0: Rizka Arisanti, ditanya-tanya boleh tuh kira-kira?
1: Boleh, boleh banget, saling berbagi.
0: Betul.
1: Berbagi insight, pengalaman, ya dari sisi aku anak tempe, terus juga saling berbagi informasi, gitu. Karena sesama UMKM, kita harus banyak berbagi, karena kalau nggak dari mereka, dari siapa lagi?
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, itu penting teman Prodiwa, dan juga mungkin untuk seluruh UMKM. Mungkin ada yang pengen Kak Rizka sampein dulu ke calon-calon untuk pembeli, atau mungkin yang udah pernah beli aku anak tempe, ada yang pengen disampaikan dari Kak Rizka selaku owner dari aku anak tempe?
1: Buat kalau kita bilangnya teman tumpi sih kak.
0: Teman
1: tumpi.
0: Tumpi. Oke,
1: ya.
0: Teman tumpi.
1: Buat teman tumpi dimanapun berada.
0: Sorry kak. Kayak lucu aja gitu kayak.
1: Ya, teman tumpi.
0: Iya kak. Gak apa-apa itu. Emang idenya kan biar lucu kan, biar diinget kan. Oke, buat teman tumpi. Boleh dikasih tahu.
1: Buat teman tumpi, sekali lagi aku mau ucapin atas nama aku anak tempe, terima kasih yang banyak, sebanyak-banyaknya, karena kalian sudah mensupport lokal brand, mensupport UMKM, mensupport aku anak tempe untuk bisa berkembang, bisa bertahan, dan juga bisa lebih maju dari yang sekarang.
0: Yes, itu buat seluruh teman-tumpi.
1: Teman-tumpi.
0: Itu siapa yang bikin ide itu siapa? Boleh tahu nggak, Kak?
1: Kita berempat sih, Kak. Tumpi itu katanya itu sebenarnya asal-muasalnya itu sebelum dari kata tempe, Kak. Tumpi itu bahasa Jawa kuno.
0: Oh, artinya?
1: Iya, artinya tempe.
0: Tempe?
1: Cikal bakal kata tempe.
0: Oh, si jadi tempe dulu nyebutnya tumpi.
1: Tumpi, iya. Tumpi itu artinya itu makanan yang berwarna putih.
0: Oh, kayak nasi gitu?
1: Enggak
0: juga? Ya,
1: enggak juga. Cemilan gitu sih.
0: Cemilan warna putih?
1: Iya.
0: Oh, iya. Yeah,
1: iya, mungkin kalau aku salah, mohon maaf, tapi... Boleh dicek ya.
0: Boleh dicek tuh sama Bro Dwi kira-kira betul apa enggak tuh teman tumpi.
1: Iya.
0: Oke, pokoknya thank you banget sebelumnya Kak Rizka juga udah datang ke sini, udah mampir, dan juga jangan lupa dikepoin Instagramnya aku anak tempe pakai H, jangan lupa. Dan juga yang bionya Instagramnya tuh ada tulisan aku anak tempe ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu,
1: betul.
0: Di kepoin aja, dan kalau misalkan mau connect ke Kariska yang langsung juga boleh.
1: Boleh, boleh banget. Siapa tahu bisa berkolaborasi juga kan.
0: Yo,
1: sama
0: UMKM. Betul. Dan siapa tahu pengen nyobain langsung gimana keripik aku anak tempe pastinya. Oke, kalau gitu teman berdua, thank you banget udah stay tune selama kurang lebih 1 jam ini. Habis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodi FM Jakarta. Oke. Kita pamit dulu. Bye bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 1 siang ini, teman Pro 2, gue masih menemani kamu dengan mungkin yang lagi makan siang ya hari ini. Meskipun mungkin lo lagi beraktivitas dan juga masih healing dengan padatnya Jakarta tadi pagi. Dan kalau boleh jujur, teman Pro 2, Jakarta tadi pagi lumayan chaos. Gue gak tahu ya, apakah gue tadi sempat diskusi sama orang Pro 2, apakah mungkin karena ada Transjakarta yang kecelakaan di Cikoko atau gara-gara apa gitu. Gue benar-benar penasaran gitu, karena gak biasanya Jakarta semacet itu di hari Senin. Dan juga menurut gue itu bukan jam-jam yang sibuk banget gitu. Tapi anyway, dengan adanya ulang tahun Jakarta, teman Pro 2, hari ini untuk beberapa transportasi

transportasi umum Transum yang di bawah BUMD Jakarta itu hari ini Rp1 teman berdua. Jadi mungkin buat lo yang kayaknya mau beraktivitas kemanapun, mau transit ya, mendingan lo naik transportasi umum aja. Mumpung hari ini lagi murah teman berdua. Jadi tinggalkan yang namanya motor pribadi lo, mobil pribadi lo, mendingan lo naik Transum aja. Jalan sedikit gak apa-apa ke halte, yang penting sehat dan juga mumpung gratis coy.

105.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pradua masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Santai Siang hari ini. Dan gue juga masih menemani kamu teman Pradua yang mungkin lagi makan siang nih. Atau mungkin lagi, ada gak sih orang pacaran jam segini? Ada kali ya? Gue juga bingung. Mungkin buat kamu yang sedang beraktivitas di siang hari ini teman Pradua, atau mungkin ada beberapa dari kamu yang kemarin udah sempat begadang nonton Piala Dunia ya. Jadi gue mau ngerekapin beberapa match yang mungkin lo lewatin teman berdua di dini hari ya. Berhubung matchnya itu sangat-sangat amat dini hari. Gue recap nih dari laga Spanyol melawan Saudi Arabia dengan skor ini skor kacamata sih, alias 4-0 ya. Ya, keunggulan dipegang oleh Spanyol teman berdua, dan Arab Saudi harus puas dengan skor 0. No kepuas. Nah, ini baru di laga berikutnya ada Belgium versus dengan Iran teman berdua di sini 0-0. Dan juga ada Uruguay melawan Cape Verde, yaitu ada 2-2 di sini. Wow, ini lumayan sama kuat kekuatannya dan luar biasa teman berdua. Semoga sih ini jadi salah satu, jujur ini negara underrated sih si Cape Verde ini. Mungkin gue berharap banyak jutan sih dari negara-negara yang kita lihat underdog tapi di 2026 mereka berbenah banyak dan akhirnya perform. Kira-kira siapa? Jujur gue inget waktu Premier League zaman Leicester tiba-tiba juara. Mirip tuh kayak gitu. Kita gak ada yang menyangka bahwa dia akan tiba-tiba juara. Kalau lo, siapa yang lo jagokan di tahun ini teman Pro 2 di Piala Dunia, kasih tau gue boleh dong di hotline Pro 2 FM Jakarta di 08.11.800.105. Sambil mungkin gue menemani makan siang dan juga istirahat siang. Dan mungkin buat lo yang lagi cabut dari kantor atau dari kampus, ya iyalah, jangan lama-lama ya cabutnya ya.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misalkan lo bertanya nih, gue punya update yang menurut gue lumayan seru ternyata. Dari DPR, teman Pro 2. Jadi DPR tuh baru aja menyetujui untuk BGN, Badan Gizi Nasional itu, menghibahkan ribuan motor listrik MBG ke guru honorer. Wah, ini baru nih. Kenapa teman Pro 2? Karena menurut gue banyak sekali guru-guru, terutama di daerah, yang sangat memerlukan yang namanya akomodasi ya. Mungkin salah satu yang bisa diakomodasi sekarang adalah limpahan dari BGN untuk guru-guru honorer di Indonesia gitu. Dan menurut gue ini bagus banget, teman Pro 2. Semoga sih bisa digunakan dengan baik oleh para guru-guru honorer dimanapun itu. Karena gue tahu banget banyak akses sekolah yang sulit untuk ditembus. Jangankan lewat kaki, pakai motornya susah banget. Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan juga semoga banyak anak yang bisa terdidik dan terbantu dengan adanya hibahan motor dari BGN ini. Keren lah pokoknya.

105.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu 105.2 masih bareng sama gue di Santai Siang nih, Elandra Krisnandaru di Santai Siang kali ini, teman terbaik. Buat lo yang mungkin lagi dengerin gue via streaming RRI Digital, halo. Jadi ternyata ada tadi teman gue absen dari Purbalingga dengerin gue. Lah, Teneng dari Purbalingga, Mas. Jadi ternyata didengerin via RRI Digital. Tapi anyway, teman berdua, lu tau gak sih kalau ternyata ada update nih dari dunia otomotif, terutama di Indonesia, yang katanya ada dua raksasa otomotif Jepang yang katanya bakal cabut dari Indonesia, teman berdua. Dan anehnya tuh dikasih inisial. Gue tuh bingung deh kenapa dikasih inisial, kenapa gak dikasih tahu aja gitu kalau mereka mau cabut. Mungkin buat lo yang pencinta otomotif ada yang tahu ya. Dan inisialnya tuh menurut gue unik gitu, dikasih inisial J sama S. Terus tadi gue iseng buka komen kan, katanya macam-macam nih, emang ajaib-ajaib ya kalau netizen Indonesia. Katanya ada yang bilang dua yang mau cabut itu J sama S adalah Jayan sama Suneo. Ya, yang bener kamu Jayan. Gue ngakak banget lagi tadi pas baca. Ternyata Jayan sama Suneo yang mau cabut ya, elah kalau gitu mah nyantai aja gitu. Kan masih ada Deki Sugi. Kalau menurut lo teman berdua siapa dua raksasa otomotif Jepang ini yang bakal mau cabut? Karena gue sedih sih sebenarnya, setahu gue ya, beberapa tahun lalu tuh yang cabut itu justru brand-brand Eropa sama Amerika gitu. Nah, kalau misalkan Jepang yang which is sebenarnya sama-sama Asia terus cabut, berarti menurut gue ada yang harus dievaluasi sih sebenarnya dari dunia otomotif kita. Semoga ini tidak berdampak gitu, karena mereka sebenarnya pindahnya juga ke Vietnam, which Cis Asia Tenggara juga, jadi kayak mungkin mereka akan mencari sumber daya yang lebih murah ya. Apakah benar begitu? Atau semoga perizinan di Indonesia untuk investasi tidak terlalu berbelit ya?

Pre 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pre 2 masih di santai siang barengan sama gue Landi Krisandaru. Teman Pre 2 masih di spesial hari raya ulang tahun, hari raya ulang tahun. Masih di hari ulang tahun Jakarta ke-499, teman Pre 2. Aduh, gokil, hampir 5 abad Jakarta sudah berdiri ya. Buat gue sebenarnya Jakarta punya perkembangan yang sangat amat cepat dibandingkan kota-kota lain ya, dan masif banget gitu. Tapi yang pengen gue tekankan adalah semoga kita bisa menjaga Jakarta, karena ya seperti yang tagline selalu digembar-gemborkan adalah jaga Jakarta gitu, dimana banyak sebenarnya fasilitas umum ataupun Jakarta itu sendiri yang tidak luput dari namanya tangan-tangan tidak bertanggung jawab, teman Pro 2. Nah, gue berharap sebenarnya kita bisa menjaga Jakarta. Jangan sampai Jakarta hilang di usia ke 500 sekian gitu. Gue pengennya Jakarta ada di 500 tahun kemudian juga tetap masih ada nama Jakarta, dengan pastinya dengan pertumbuhan yang lebih baik dan juga SDM yang lebih baik, teman Pro 2. Jangan pernah ngerusak apapun, jangan pernah merasa lu tidak memiliki apapun, karena Jakarta punya kita bersama, dan jangan lupa untuk selalu dijaga.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu for revenge dengan Serana, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin. Dan lagu ini juga harus menjadi lagu yang mengantar gue untuk cabut dari sore hari ini. Jadi thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari jam 10 pagi tadi sampai dengan hampir jam 3 sore ini, teman Pro 2. Abis ini bakal lanjutin sama Fajar sama Desi seperti biasa di sore ceria, teman Pro 2. Jadi gue juga minta maaf kalau misalkan tadi ada lagu yang belum sempat keputar karena keterbatasan waktu. Sekali lagi teman berdua, thank you so much, kita udah senang-senang. Dan juga semoga sore hari ini lo pulang lancar ya teman berdua, amin. So, gue Lali Krisnandaru signing off the air and have a great day teman berdua. I love you all, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Ya, masih di Pro 2 Nabi, teman terbaik kamu, teman Pro 2, waktunya Suci putarkan Tarhim dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.
1: Salatu wassalamu alaihi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: tertentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Dabire Papua Tengah. Ya, masih di Senjanyana Kreatif ya untuk kita semua di hari ini. Ya, waktu terus berputar 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya ada sore ceria ya di sesi yang kedua di pukul 19. Dan juga ada jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan juga ada Music Live Chat yang nantinya akan hadir di 9 malam ya, atau pukul 21 00 ya. Dan nantinya ada cerita penutup hari 22, Judge Music 23 ya. Jadi buat teman-teman, masih Martin temani Anda ya, dan masih hadirkan beberapa musik pilihan ke ruang pendengaran kita semua.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, satu apa dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Senjanya Kreatif. Nantinya kita melangkah ke Sore Ceria sesi kedua untuk kita semua di malam hari ini.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

aman dan lebih tahan lama. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Ya, yeah, kita stop ya yeah, di sore ceria sesi kedua. Jaga malam ya. Yeah. Kita udah masuk untuk kita semua di malam hari ini. Ya, selamat malam aja untuk teman-teman semua yang baru aja pulang dari tempat aktivitasnya yang mungkin saja mau reaksi sejenak ya. Sambil menikmati secangkir kopi maupun teh hangat ya. Yang semestinya selamat malam. Selamat bersantai aja untuk kita semua. Di malam.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di jaga malam. Nantinya kita melangkah ke siaran berjaringan ya, Music Live Chat, ya nantinya akan kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Nantinya selepas Music Live Chat, Martin akan kembali ya di cerita penutup hari di segmen yang selanjutnya untuk kita semua di malam hari ini.

0: orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Pogo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue, Edith Tama, yang menikmati lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright. Kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube Radio Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
2: Halo.
3: Hai Kak.
1: Halo, apa kabar Selina?
3: Puji Tuhan baik Kak.
1: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
3: Iya,
1: ya.
3: Di SMA.
1: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
3: Oh iya ya.
1: Vibesnya tuh positif banget ya.
3: Oh iya ya.
1: Iya ya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
3: Enggak kayaknya.
1: Oh iya.
3: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang ekstro, kadang enggak gitu loh.
1: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
3: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
1: Oh iya.
3: Baru sih. Sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
1: Benar. Berarti ya kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
3: Iya, aku nangis tau Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
1: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
3: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
1: Oh,
3: tapi
1: iya.
3: Habis itu langsung kayak lega.
1: Oh iya. Terus
3: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
1: Langsung energinya balik lagi ya.
3: Iya.
1: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
3: iya,
1: masih semangat ya malam hari
3: masih.
1: Ini.
3: Masih. Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Beneran.
3: Iya.
1: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
3: Enggak tahu, kayak excited aja.
1: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
3: Maybe.
1: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
3: Selain nangis, makan.
1: Oh makan?
3: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
1: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
3: iya kan?
1: Sih.
3: Aku dari kemarin tadi makan dua Kak. Abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini.
1: Oh,
3: sini.
1: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
3: Yes.
1: Alias alasan aja.
3: Iya, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
1: Oh iya, tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
3: Belum olahraga lagi
1: belum
3: aja
1: olahraga
3: sih.
1: Aja, ya.
3: Iya.
1: Tapi kan harusnya di idol sering dong.
3: Kalau nggak malas sih Kak. Kita tahu idol kan kita dapat padel kan. Kita
1: oh,
3: dapat
1: iya.
3: Padel. Kita dapat Kak hari okay. Jumat atau hari Sabtu antara
1: okay.
3: Itu.
1: Okay, and then?
3: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
1: Bener.
3: Yang main cuma Kak Meida sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meida, Kak Niki. Kita aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
1: Yeah.
3: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
1: oh iya.
3: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
1: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel.
3: Iya,
1: tuh
3: Kak.
1: Astaga.
3: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel. Dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita gak jadi. Kita gak jadi pakai rok lucu itu.
1: Ya, sayang banget.
3: Cuma syuting.
1: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
3: yes,
1: gak jadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
3: Happy banget, Kak. Happy bersyukur. Nggak tahu aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
1: Apa? Ada
3: dua
1: cuy kuku ya aku.
3: Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
1: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
3: Back to topic teman-teman.
1: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
3: yes.
1: Kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
3: Iya, Kak Malini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
1: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
3: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engeh tuh dari liriknya sih Kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
1: Iya bener.
3: Aku gak tau kenapa tuh aku suka sama liriknya.
1: Oke.
3: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Bener gak sih kak? Tapi cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh gak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
1: Oke. Okay.
3: Okay.
1: Apa
3: gitu.
1: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung saya kayak jatuh cinta sama lagu ini?
3: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
1: Oke,

0: lama. Itu jujur gak tau kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener. Tapi ya kita gak usah meragukan ya. Lu Senek Amal ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh kan.
1: Ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman-teman semua yang pengin ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Produ 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Masih di MLC bareng sama Selina.
2: Hai.
1: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol.
2: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
1: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen ngodong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
2: Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Jadi kita sempat karantina Desember. Okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
1: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya?
2: Konser kemenangan, Kak.
1: Oh, konser kemenangan?
2: Iya.
1: Wow.
2: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita nggak boleh ya?
1: Iya, bener.
2: Itu perbedaannya.
1: Oh, bener.
2: Serasa nggak kelantan aja sih, Pak. Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
1: Serasa akhirnya bebas gitu,
2: iya.
1: Ya. Tapi ada nggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
2: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
1: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
2: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
1: Kok ketawa?
2: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
1: Oh,
2: ngantri.
1: Okay.
2: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
1: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol aja.
2: Enggak ada HP soalnya.
1: Enggak
2: kalau ada HP, Kak. Kita udah diam-diaman gitu.
1: Benar.
2: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
1: Seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin apa menuju ke final, berarti makin dikit orangnya, yeah. Kan itu juara, rasanya sedih ya pasti ya,
2: sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan, aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak. Okay. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama lain gitu loh, Kak.
1: Iya.
2: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
1: Bener.
2: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
1: Sampai final ya.
2: Sampai selesai ternyata.
1: Masih
2: bareng. Ya ampun. Okay. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
1: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
2: Casey sih, pas Casey pulang.
1: Oh, Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
2: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
1: Oh,
2: bahkan okay. Dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kasih Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan tuh jadi aku, Kak, selamat dari sini. Kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
1: Aduh, oke.
2: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Okay. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
1: Iya, wow.
2: Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi.

0: Namun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak aku pengen pulang tau kak,
1: Oh
0: karena
1: iya.
0: teman aku yang
1: Iya,
0: sesatu,
1: benar-benar.
0: karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20 20, aku 18.
1: Oke.
0: Jadi kan masih deket kan.
1: Oke.
0: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
1: Oh iya, oke.
0: Apa-apa
1: Oke.
0: ditinggalin. Casey tuh kayak
1: Oh, kok clumsy ya?
0: clumsy banget kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
1: Benar. Oke.
0: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih
1: Makin
0: stres
1: stres
0: lagi.
1: lagi.
0: Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
1: Sangat
0: Itu sih.
1: melengkapi ya emang ya.
0: Iya, tapi
1: Benar-benar.
0: bener-bener seperti itu sih pas Casey pulang sih.
1: Alright,
0: Kayak
1: alright.
0: kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Oke, tapi selama selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada nggak maksudnya dari judges, dari juri pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
0: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
0: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
1: Betul.
0: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu. Kayak gitu sih, Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di
0: Yes.
1: lagu Sumpah Mati ini?
0: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke. Kalau
0: Contohnya
1: malam
0: yang beda.
1: hari ini.
0: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke. Tapi kalau kalau Marcelin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto. Ini menurut Celine,
0: tentang
1: pandangan
0: apa?
1: Celine tentang apa nih?
0: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
1: Betul. Ini bahas ini aja. Yang mau aja pertanyaan wajib aja gitu loh.
0: Maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata nggak jalan, dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
0: Jadi kayak
1: Iya.
0: orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
1: Betul, definisi cinta itu buta ya.
0: Iya.
1: Tapi
0: Iya.
1: di apa sisi lain aja yang
0: ya,
1: benar, toxic
0: benar.
1: Aja gitu
0: ya,
1: kan.
0: Benar.
1: Benar-benar. Tapi nih, misal ya,
0: misal
1: kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
0: Ini kalau aku ya kak.
1: Iya. Misal, ini kan misal ya.
0: Iya.
1: Ini kan misal.
0: Kayaknya aku akan tetap
1: akan tetap ya.
0: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati nih jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
1: Betul.
0: Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya, karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar. Oke.
0: Iya, tapi aku sekarang kan nggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita
0: Tuhan,
1: dapat
0: takut.
1: Berada di hubungan yang toksik. Jangan, takutnya nggak bisa keluar.
0: Takutnya nggak bisa keluar,
1: takutnya
0: bukan
1: gak bisa
0: takutnya
1: keluar.
0: Kenapa-napa.
1: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music
1: Life Chat. Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
2: Iya, asik.
1: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
2: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal direct-nya.
1: Oh, vokal direct.
2: Kamel tuh.
1: Wow, Kamel tuh ya, yeah. Berarti.
2: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
2: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
1: Kok malah jadi ragu. Bener. Oke. Okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
2: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Kaniki.
1: Oke. Okay.
2: Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Pap okay. Kan Kamel tuh. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau dipunya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
1: Bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya?
2: Amin. Ini masih amin.
1: Ini masih amin.
2: Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
2: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini?
2: Satu hari jadi ya katanya. Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Bahkan di hari-hari ada yang kayak pemenggalan datanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan jadi ya.
2: Dan di tengah-tengah recording enggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Iya. Kayaknya enakan gini deh, gitu.
2: Kan ya? Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
2: Saya aminin dulu baru.
1: Iya kan terbukti dong.
2: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
1: Masih kayaknya ya.
2: Saya kayak enggak kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
1: Aduh, bukan penyanyi juara satu. Ya mungkin dong gitu
2: kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
2: Ayo please ayo. Aku
1: aduh seru banget nih. Oke sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
2: Yups.
1: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
2: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong, sedang makan dong.
2: Udah excited banget nih, Kak.
1: Udah excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
2: Kayaknya saya mending diam deh.
1: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong. Ya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
2: HP.
1: Oke. Tapi kan karantina nggak ada.
2: Kalau nggak ada, kalau bukan HP, MP3.
1: Yang penting bisa dengerin lagu ya.
2: Iya, yang penting bisa dengerin lagu. Benar. Kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
1: Oh iya benar juga. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Belajar lagu dari mana?
2: MP3
1: beneran MP3.
2: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
2: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
1: Oh gitu.
2: Canggih kak, kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin gak ada HP.
2: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
1: Oh iya.
2: Kita gak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
2: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus.
1: Harus fokus. Oke.
2: Oke
1: next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
2: Masuk idol.
1: Oh iya.
2: Iya. Kenapa? Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
2: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya beneran.
2: Iya, maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu loh.
1: Betul.
2: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Okay.
2: Nah itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan yes, melawan banyak orang di sini.
1: Oh,
2: di iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
1: Betul, sampai Indonesia lawannya.
2: Atau Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
2: Banyak.
1: Udah dihalusin masih banyak.
2: Tadi
1: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
2: Sempat aku bacain juga, sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Okay, benar.
2: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
2: Asik. Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
2: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
2: Dubai cuy cookie.
1: Okay.
2: Makan
1: ya.
2: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
1: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
2: Oh my god.
1: Apa itu?
2: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
2: The best sih.
1: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
2: Rendang.
1: Oh, rendang.
2: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau, Kak. Enak enggak sih?
1: Iya, enak. Ya enak.
2: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
2: Wow.
1: Emang lapar.
2: Emang lapar aja.
1: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja banget.
2: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
2: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
2: Aduh, gak ada lagi kak yang
1: masa?
2: Iya.
1: Masa sih?
2: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles. Terlalu jujur ya, maaf ya.
2: Tapi sih, kayak gak tau. Kayak belum ada yang
1: belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke.
2: Aneh gak sih kak?
1: Enggak.
2: Oh, tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
1: tenang aja, ya. Tenang aja. Okay, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Masa depan.
1: Ya, kok ditahan?
2: Masa depan.
1: Masa depan, iya. Kenapa?
2: Kepo aja.
1: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
2: Jodohku siapa, Weiss. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay, nggak
2: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja.
2: Pengen tahu aja.
1: Okay. Spill dikit boleh kali.
2: Spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Udah. Nah kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
2: Mungkin saya lagi liburan.
1: Okay.
2: Amin di Eropa kali ya.
1: Amin.
2: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Ya, betul, pasti.
2: Iya.
1: Pasti.
2: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
2: Enggak ada sih sebenarnya.
1: Oh, enggak ada ya.
2: Tapi... pengen sebenarnya kayak Mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika. Pengen. Seru sih, seru.
2: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini, Lenteng Agung.
2: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
2: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Aduh, gue gak tahu. Gak tahu.
2: Belum nikah kan nikah. Ya?
1: Kenapa kita takut banget gitu?
2: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
2: Amin. Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Rakus bareng sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama saya Lido. Alright. Sekarang kita mau sabar-sabar dulu teman bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
2: Jauh banget ya?
1: Jauh. Ini karena kita release di Indonesia.
2: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang iya, juga bisa denger.
1: Sampai ya? Semarang juga ada.
2: Hai Semarang.
1: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
2: Belum kayaknya kalau album ya.
1: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan
2: gitu ya. Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
1: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
2: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah.
1: Oke.
2: Okay. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
1: Udah.
2: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
1: Betul.
2: Kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
1: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
2: Pasti akan ada dalam nomor
1: lagu yang ditulis sendiri ya.
2: Ya, soon.
1: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
2: Oke. Ninda.
1: Itu lagu apa tuh? Itu mau gimana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
2: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
1: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lah.
2: Sama lagu.
1: Kocak.
2: Itu kan Rekaya Setin Rekaya Setin.
1: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
2: Sumpah, terima kasih.
1: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
2: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
1: Betul.
2: Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
1: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, karya jangan overthinking terus.
2: Enggak, saya mah positive thinking terus.
1: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, karya dari Samarinda nih. Ini
2: jauh.
1: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dan juga Selination.
2: Mau ngajak nongkrong dulu.
1: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Tidur nanti.
2: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku mengucapkan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya, tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
1: Amin.
2: Terima
1: amin.
2: Kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul sekali.
2: Produa.
1: Betul, bisa tuh request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih banyak Selin.
2: Terima kasih Elin.
1: Ini seru sekali malam hari ini.
2: Iya. Have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
2: Ya, undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti.
2: Iya, mau banget.
1: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SB.
2: Yes.
1: Di apa, musik video atau visualizer?
2: Apa itu?
1: Apa
2: itu?
1: Namanya?
2: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Lirik video, itu lebih
2: sama. Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
1: Oh, iya,
2: baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
2: Udah ada, baru ini sih lirik video.
1: Lirik video
2: sih,
1: ya, bisa dicek di YouTube ya.
2: Di YouTube.
1: YouTube apa namanya?
2: Apanya?
1: Nama channelnya.
2: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
2: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget tadi.
1: Emang terlalu polos.
2: Maaf.
1: Padahal sebenarnya bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin, sukses selalu untuk project-projectnya.
2: Thank you.
1: selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
2: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita pamit dan
2: Selina Grace
1: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Music
3: Live Chat. Ya, yeah, teman-teman dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti siaran berjaringnya Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat ya. Yeah. Dan Martin sudah kembali lagi di segmen yang selanjutnya, cerita penutup hari spesial buat kita di edisi siaran 22 Juni 2026.
4: Kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

0: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, Martin cukupin dulu ya. Akhiri seluruh rangkaian acara-acara yang kami ya, yang sudah menemani Anda semua. Dari pukul 5 hingga pukul 23 lebih 33 menit ya. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan terkait yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar-besar buat Anda semua. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 22 Juni 2026.

Selamat malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan untuk yang disengaja maupun tidaknya, saya Disney Martin meminta maaf yang sebesar sempat Anda semua. Dan nantinya kita akan berjumpa di esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima salam senang kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Di edisi siaran 22 Juni 2026 bertepat di hari Senin, saya di sini Martin bertugas mohon undur diri dan selamat malam. Selamat beristirahat bagi Anda sudah tengah beristirahat. Sementara bagi teman-teman yang masih menjalankan beberapa aktivitas di malam hari ini hingga esok pagi, kiranya sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
1: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
2: Tidak!
3: Makanya, hati-hati bersosial media.
4: www.biang.co.id Biang, mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
1: Pro 2 FM.
2: Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Produa FM. Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.

bodong-bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
4: Ya segini doang dibilang serem, anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
3: Serem.
5: Abang, tolong bang.
3: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
4: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
5: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas kun sesak nih.
3: Iya elah kun, kun, itu kan hak asasi abang kun.
5: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
3: Betul juga ya.
6: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.